내년 저기 시작될 때인데 판자서는 시원미대사면은 내기 관람가지네. 에 작불 미자세 미자세 때부터 시작다서이나 판시원한 시세 때부터 이제 우다도 마땅한 시세 때부터 자만 티 다도 파야 거든. 마땅한 시세를 다시는 때부터 비듬 이듬 비듬 판고도 이든지인 이제 쇼제다 마땅 용서세 왕시 사루 샤다인부 마쇼세 왕시수 왕시 사루 쇼제 담지 Jabat tamsi ni, tamsi diwontum. Ene tamsi ta, tenokal. Rimbacha nangsi, wang nang sari shoshe, tamsi sungko sumi shi, sunglong marutum. Atang jinda nangsi chik, teet lang sakti, soa takya, tamsi sungbe nye, sung. I tamsi sungla, to te, wang che wang, tamsi sungpun nyen marutum. Che nyen nyene, manye, wang nam nyema nyongso si, wontum. Iki ta, atang tibu ta, chamunu ta sato tatum. Wang shusu ni, mo shusu ya na. Wong mesti so taksong atau siang petum. Tamsi musung, tamsi makanan, tamsi semua tamsi kan kosong. Lama cik ini, ale wong mukutet naha, ane tamsi cik kenona, tamsi cik mar wong kur, je tamsi sungguhnya sungguhnauin. Tamsi sungguhnya payun utno, ngutuk utuotum. Tamsi musungnya cepu utin nauinnya ya. Lama cik mar sung boleh, lama cik naha kanoya, penasih naha kanoya, penasih sungguhsung. Tapi, lama tension tension, atau apa tension nasi tu, wayah menang. Cengkian dalam macam sunyi tu semalu tu mu, nada menunggu macam. Jadi, wang nasi kanga si, tamu kita nama kendo. Sunyi musim tamu kita nama kendo. Iki, ni penan makan udah si tamu kita naya musim. Ica pun atau, jasa menunggu di, jadi tamu sahur tu, sahur tu mu. Iki kuat si, pena sange ke, kunci syariah, cara yang cekik, sange ke ku, pot ke yang sip. Sibin yang so, ane, jadi jalan ni macam ni. Ia pribadi jalan yang so, musim ni kutnya. Soalnya ni, jadi leca itu terkali ni, kena show macam ni. Ia dia, jadi sange itu ku, sedeng itu ku, sedeng sange itu ku, se. Ia jadi orang kreat ni juga tak, percaya kan? Tidak ni juga tak. Tak bom-bom ni juga, ia kena show macam ni. Sungguh noy. Tena sedeng show taruh cikgu. Tipu seno ini na sange si, jaja tamu kini nga sung. Nyeri tamu ini, oya sung no kita. Nyeri tamu, na sange ke ku toro, nyongso nyeri tamu. Tamu ini na kaya ini na, iti kua ya ta shuxie, se shubu che, jawa shanma, se ka jawa malong wanya, sha jamun yawa, yawa nanme, jate yu. Tamu ki tipu lenga no yu, apa soto, ama soto, jaja mo soto, sange ku shen, ngan sim, rang se jang ya. Kuartero ini nasi ini ya, nasi ini cari cung. Ini tu, kelong nyongdal, jet, si, blibli, ia macam saja, macam macam nyong. Nyongdal, cawat itu ya, kelong blibli kosong tu. Ini yur tu, kau nena, siapa, yang korau, siapa blibli matu menu nena, tak kaje, nyongdal si, kelong blibli, ia macam saja, macam macam tu, jadi yang je punya. Tapi mana tu, dia pun sabtu dah, buat, lengan sungguh, sampai dia pun lengan. Tatkala si waktu dosi yoji, ich nyeri tamai ni asung nawi. Tatkala dosi yoji, nyeri tamai ni nata ngalang sumpul cina, tamai ji sesuatu cet kudu jawa cina mereka yu menyawa nama ketiyu sama cudu jawa cina si sama cudu mur ketiyu cina tamai ji tekanya, ni asung ni. Tatkala waktu nyeri tamai ni pun izin dia menasum tu sesuatu cet kudu mur nyawa nama mereka yu sesuatu cet nyawa kayu. Pacu tu orang ya, sanye get, sanye get ya ya. Nyeho wa, nyeta wa, nyekan cipjet, tangga tang, ngane masona, ngaha majana, cipjet nama. Ini aja, ini nyawa nenele sen, nyawa tiga, nyawa long, nyawa ti. Ini siapa je sajamu, nyawa nenele kikin sesa, nyewe tamenya. Nyewe tamenya sajamu, sesiapa je nyawa nenele mereka, nyawa sen itu tiga, nyawa long ya. Ini nyawa siapa je mulu. Nyawa nama yang dia ini, nyawa kami ini. Sedih sikit, tinggi pun. Cuma, kembali macam na, tak kaya ni na. Sedih sikit na, cukup udin ti, naui murinya. Ia udin se, sange ku siu yang, sange orang ya, sange ku, macam ni. Ini macam tu, tak sange ke ku, sange ke ku, cipna, sange ke ku, bonbon mah, kerap, ecer macam se, lecak macam ni, shoot macam ni. Sayu ku tang, sange ke ku, sayu ku, sayu cahen. Saya catatan sana lah, tak lah song. Catatan sana lagi mana? Kalau impor, tarjat dua impor, jadi.